0: ཁྱི དང ཁྱི དང
1: ngala ngarang ka bithap cha loji yela chela chirang ka mechi nyongwa zamo yang yesi
2: cheta ngai ji bi mechi hyulan li chela la zang shu kho zhe da mechi yi ka shu he tyen jin na ngan ji le chi cha ling gi zhe la wen gi yang zhe

0: 我看看让黑了，日语就爱一不济，今天日子下雨天，我看超个两年可就给了下雨把单，天天在现在看见日语热不是超个月半，满处通往局部内都他就他爸妈子，我只忙批下雨忙了大的钱不着雨把事，不要叫我看你讲他，他那么多的被雷动把陈小梅，李三我去忙天日子雷个吹打谁人给，对我热不拿出了眼呢。 Lego ni wa yung ki mang su chu tuen bi nedu ka ta kop chu koram tab dir tong ju ma zi. Ledu par jung da chua xiu chi ra tang ne, hip chi le chung hawi chi ra tong ju yang xi song par yi. Xiam la san ju do du ka chi kyu ji ay. Nulu chi ta tang bo ni ji pi para nying cha chung cha chi chung rai ka gi lem du bin tun so tai ngap chung a kien sok patang. Ke le chuk jia ye le ne gu tong sum jia kong du se pa ma zi. Le yu si ju so rai ka gi chab zha yi kya ta chab zha ngui po sum tong ngap jia chuk ju chan pa. Mo chik tong nip jia chuk som la le yong duen tai song ni. Mang cho nam ta nye san ni le yong tu pa se yu pari. Nyen xe to ma na kyu chong cha chi gu zi chong kang ta sa kang min zi chong kang. Hing ro ko chi chong kang so zong ni ku kong yong la cha pi le pi ya ju zhi sang go jim tai pa ni mang cho chi den jang gai song se yu pari. Nye du sang ra zong ki yuan nu sem kam de tang ki long zi se go pa ni. Lom zhi loma sum jia nye xe zang a la sem kam long zi se di. Loma zui langzu dawi duji semkam nechoy la ngunze yangda sa ju chito sepa mazi. Yonu lochong lomi semkam detang song yu pari. Nidu xenza zong, chamhung kuma chong zui chung mangu go chi sumja yebchi yegu tangwi loja chung namra lemjog zwa tang. Namra tene long trapsu yeje jinji yongchuk londo mala jay yin pari. Namra te pepju seji mangso jen sowa tang xen role tuanji lang kowi lo ngeji xe ngele tupji yin pari. Zhunggu chakji mibi jipi wengi mibi sego nidu nyingzha chongchir mama mhenka tonggo tsukpa tang. Sego tobi jayda shangyi, gongdong, hubi so, sachi kapa riba sunbi mhenka ngki ulam tang. Zhin so jia cengka mangbui chilein kewa chonga yi neta mibi sepa tang. Sane tegi mibar legu tiji hibzan cheche zini mendu mini mibi nipan toru tang yupari. Chayab zong ki mo som lamlo jie lanchu polun jamdor nye dungo tsukpa tang. Tate jen jamdor to jia chi libzi mangso jie topshio jie du dren ni. Chayab zong ki mang yong jie lu jion sepi namba chukpo xie ngunpa se yo pari. Ten di li chi jie zom jen gangka wa suna tuen trap ta a hirap. Hepkian chinku ki lakpa cere. Nyen ruk shumke shamba yudu ta hirap namjel. Drapab rik zong ki wan jen jie yei. Ten di pyo jion sanji nyamda li chi xiu tsar.
1: Daring ge doni.
2: Daring ge doni.
1: Kasang tun bie chang ting na, daring shong wie san zhe ling.
2: Mang zhe do kor kye sa nam, do du cai sun de zhe xue.
3: Zhou ban na ba zuo gun kan song, ting di bie jun lung ting ning ting lei kong, kam ke lung ting jie daring ge doni ji bi lei cing nang. Rang jun ji du le sa bi, xing sum lei duan ting di zhe bi guo dang.
4: Rang jun ji lu an cen jun an bi ling ki, wang jiu xia xia bin zhe lei ni yong er.
3: กุนเตชูจิตองวิโกโรยงยงเจซิงโจเลทเวนซิเจเพชูซีชานีติมปูเยบิโกโซจาจิชูเยซิงนาบะโซเฮมลาจังจุงจิตุระซาบิซิงซุนเลดเวนติงติจุบิโกชูจิยินดาโลซึนเปรังชงจุงตังวิตังซียงกิเตียนจิเยมิบะตังโซเตเยฮุนเนจาเตซิงโจปิบะพังเซตเตปิเนบะโทยานิซิงซุนเจเลเดนคาลากุนเตติงติตองเยชันโตจงเจติงจินซงกะซาบะโทวาตังจุยเซมาวาซายินทาโตเตนิบะจิ
4: ཡིན་ཁ་ཁོ་ཉམ་པ་དང་ས་ཇོ་ལེས་ཏོང་བ་ཆོ་ཅན་ཅུང་ཁ་ཤིང་ཆུན་ཅན་པ་སོ་ཚེ་གྱ་ཐོ་བི་ཡིན་ཁ་ར་དང་ཅན་པ་ཡོ་ཁ་ཤི་པ་ཇུ་ད་ཅ་ཅིག་དུ་ཡུ་རེ་དང་ཤིང་ཆུ་ཐེ་ཁ་དོང་ཐ་བི་ཐེན་པ་དེན་པི་ཡིན་ཁ་ར་ཇོ་ཡོ་ཉི་ཝུ་ལུ་ཤི་རིན་རང་ཇོང་ཅི་ཡིན་དེན་ཅ་སོ་དང་ཚ་དེན་ཅ་སོ་ཁེ་ཐབ་ཅེ་ལ་དེ རིན་དབ་ ཅེས་ ས་ཏོ ཐར་ཐོ རེ་རེ ཡུན་རེ ཐོལེ ཡིན་ཁར ཅོ ཡོ་པ་རེ ས་ཏོ ཚེན་ཞབ་ མ་རབ་ནེ་མ་རབ་ ཅེས་ ཇན་ཐང་ག་ཏོ་ ཤིཏེ པོ་ནེ་ ཨ་ ཉིན་ཏོང་ ཏ Bonnie A. Samton, Hemalaya A. Nishasa Sampaso, Tonton Tan, Dongo Niji, Neka Serbakaji, Jisin City, Niji Neka, Sergila Gentan, Kunditanyo, Ranjongji, Sonsan Kaso Tan, Jiturmanti, Zonjiji, Nandi Tauzan, Gentam Sini Dudi, Sonsan Tonchetan, Jina Yoshila, Tanjo Kunditanin, Sonsan Tatan, Chaton Mambo, Chapashiyo, Sonsan Ladadon, Goko, Zambutan, Sieto Zambu Nimda, Donchu Sishin,
3: 伊林车七进级李兆进腾确定当年我做西修七日东当通济级李兆七日当月地级的三级李兆当将到我国村子所伊林要写拉子的基地西年伊林通济西不得三部银克当年日晚那么来就为陆军记者跟地当月大律村让军节入学天里卡级业已日夜培级当七日年不来跟地九年当新就用四人这家呢 切定团里出错几档经历得了进阶别定科技定日行李团里领据机行李团里多起中带损伤的阶段月忙一档蒙个比多修电笔切定点税南站卡几个蒙推团里工电档偏置起的东西年这种期干嘛行李修顿顿塞的修命呢老李家南北岸比大熊错比那个军队里所动画档秋里导弹里所动画大熊来在推过仓的动画机写的行政等日
4: 全部节蒙面比都用工队协约小林多年周了四月全部节马车送来个瓦当年兄永巴过了车家去家一穷呢中西大街了电视电笔各修军旗没把你也不是你为了西镇让军旗年龄抗当引得台东集中的这位写当街的引让当蒙起引领通知台东抗的总比引着把了枪击过在年扎头冲突及平板头约将要来明年 三年卡给让我通过节来吃的食足的月报当地人配置多年十八档年这开里当印着比开里年龄抗接信档接得七十档三年的给恰接档参别切点得不少档一年通知里诺没得拉些做理所及通联配置档啊通联扩展那是几些年那忙办法集团了接接档位刚才了切点通理来忙就给配置真的通信
3: 罗杜的军用机中手机用门门的前娘过着俏皮拥抱过了电动机接三百天电影从八里加起来近八里拍摄家用机按当不利用八里龙啊前去一百人用用所有人最佳呢三军前去中手机动中把当小龙年多年周里三军前去中手机你家也按组织南章学用的连过出八里用用机中去增值下学当中手机对面可有举着接了门提供的动位 就算个上学吃的东西加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加 过此活动，在中国界马兰加切动画，全村九个里站，个人的平安肯定动也不是。清明节让用天空灯，中村南北连锁新八店里，中村有个爱为偏激性也不是。明儿中村店用手忙说你唱，我就安你一把灯，七八天节念上了店里。有个娃忙为对催促，认得了有个娃激动，我就怎么了年龄虚白，要么么日落日天牛用白过了吃什么灯，我动心的。有个来定年把拍电波雄月，电单切不及，金如币能把三百对比写学币大人波的个人电币昂，工地东西，小了你多年周率大周币单就白，写学的用用者中错当中令，俺东一家也协定了七八当，中错当中令也动俺家决议了，甘肃兰路街多单切的东的，边村中错一家逐渐来住点月，甘肃小学琼玉七八千亩工地东的。满足人工的中世界多等松松了油白的你这些呢三句中世的有色人不早晚出去工地动也不是新的不错工地新把地呢人用街对着塞壁行松雷电天地这笔过瘾

ཚེམོ ནག་ཅུ ཤ་ཅུ ཐང ཆམ་དོ ཉིང་ཆ ལོ་གི ཤ་ཅུ ཅེལ ནམ་ཐེམནེ ཆར་པ་ཆུང་ཨང ཁ་བ་དོང་ཅུ སাজা་ཁ་ཅེལ ཆར་བན་ཅེན་ནེ ཆར་པ་ཆེམ ཁ་བ་པ་ཅུ ནག་ཅུ ཨུ་ཅུ ཐང ནག་ཅི ལ་ཟ་ ལོ་གི སাজা་མང་ཅེ་བ ཤིག་ཅེ ཤ་ཅུ ཐང ལོ་གུལ་ལ ཅིམ་པ་མང་པོ་ཁོར་ཅུ དེ་མིན སাজা་ཁ་ཅེལ ཅིམ་པ་མང་པོ་ཁོར་ནེ རེམ་ཧི ནམ་ཐེབ་ཅུ Saja kaje la kato rongi ki cherpa tarto am kawa papju. Sonyi nimo nyingzhi tang chamdo nakzhi tang loka je la nam tipju tang cherwa chunga am kawa papju. Saja kaje la cherwa njengwa am kawa papju. Timi saja hinda la jimba mambu korni remhi nam tipju. Saja kaje la cherpa chunga am kawa papju. ཅོང ཡོང ཅེ ཆོང དེ ཚོ གོ ཁེ ནམ ཁེ ངོང དང ཁེ ཅིན ལ ས ལ ཆར བ ཐོ དོ བམ ནེ རེམ ཁེ ཅིམ མ མང པོ ཁོ ཅུ ཆོ ཅེ ཨང ཅང སོམ ནེ ཆོ ཅེ ཨང ཅང ཅུག སོམ ཕར སམ ཅོ ཅེ ལ ཁ བ ཆུང ཨ ནེ རེམ ཁེ ཅིམ མ མང པོ ཁོ ཅུ ཆོ ཅེ ཨང ཅང ཅེ ནེ ཆོ ཅེ ཨང ཅང གོ ཕར ན ཆུ ལ ཁ བ ཐོ དོ བམ ནེ རེམ ཁེ ཁང མ ཆར ཕབ ཅུ ཆོ ཅེ ཨང ཅང སོམ ནེ ཆོ ཅེ ཨང ཅང ཆོ ཕར ཆག ཡེབ ཆུ ལ ཆར བ ཐོ དོ ཕབ ཅུ Chozi anjang chow ne chozi anjang jung la par. Ne dong chui la, chera tato pam ne rem ki jimba mambo ko ju, chozi anjang zay ne chozi anjang juk son par. Singe kamba la, kawa tato pam ne rem ki jimba mambo ko ju, chozi anjang som ne chozi anjang nga par. Karo chui la, chera chunga ne rem ki jimba mambo ko ju, chozi anjang hen ne chozi anjang ju zhou par. Gerzi la, kawa tato pam ne rem ki jimba mambo ko ju, Chozi anjang som ne chozi anjang nga par. Bozhen la jimba mambo ko ju. Chozi anjang dun ne chozi anjang dun par. Hienza la kawa tato pa ne remhi kama char pa ju. Chozi anjang som ne chozi anjang nga par. Amdo la kawa chunga pa ju. Chozi anjang hien ne chozi anjang nyi par. Damhyo la kama char pa ne remhi jimba mambo ko ju. Chozi anjang zay ne chozi anjang nga par. So zong la Kawa chunga pab ne remhi kama char pab ju. Chozi anjang zay ne chozi anjang gui par. Lazi la, kawa chunga pab ne remhi kama char pab ju. Chozi anjang hien ne chozi anjang nyin par. Dingqian la, kama char pab ju. Chozi anjang lego ne chozi anjang juk zay par. Lozhong la, chara chunga ne remhi jimba mambo ko ju. Chozi anjang zay ne chozi anjang jun nga par. Mankang la, kama char pab ne remhi jimba mambo ko ju, chozi anjang lego ne chozi anjang juk son par. Zogong la, chara tato pab ne remhi jimba mambo ko ju, chozi anjang ni ne chozi anjang juk zay war. Zayu la, chara tato pab ju, chozi anjang ji ne chozi anjang juk nga par. Bo la, chara chunga pab ju, chozi anjang nga ne chozi anjang juk zay par. Zengen namba 2, tengdi, chong namhi lego ne tangwe namhi ngonda hu charsu.